Ndikuimba kwa Mr. Nyungwe yemwe akusimba kuti tipatse alendo athu zakudya zimene tili nazo mdera lathu ifenso tuti kuti tisamale makamaka pakuchepetsa zomachi.

Kozikira pati kupatsira nenkani nchiputikezi mwagwirizana ndi anzatu kuchokera munzinda wamaputo makamaka nthawi itu ikakwana 14 horas. Pambuyo pankani zimene za nchiputikezi zochokera munzinda wamaputo tidza ndi nkani zathu mchinyanja. Tikamaliza nkani mchinyanja tidza ndi zidziwitso pano.

0: Ugamba tu uzane maprogramu, maprogramu hapa nyumba bana, maprogramu
1: wapi. Mkaza mweru wajira wa ukumbuka kwa ina masuwa.
0: Nduguza mapuzitia na nzeru. Ndu masuwa anorukuchari chita kwa mapuzitia.
1: Mwuzi wa ndamu.
0: Mamuna ndingazi, wana mapangana maprogramu
1: hapa nyumba. Ndamu na fe, kena masiku ya natima kalandu waipa. Tima leo mkaza akangotiba lila mkayanka angabu.
0: Waipa.
1: Tima kangana atzigana. Bye, chao. Kwamba.
0: Chao guti. Inesa balibe wena amena angandifu. Kwa ya zamu uso amena angandifu.

0: ndikafilia ndini pano bwedza mpeleka kutumwa na mewaji na pewaji kanipelekeni bo mwananga apo ini pano ndikhalinga kama ndikatili mhyanga pene yini ndine ndakapanga babaki na maki angabwera kudenda iwo kata kuna inyenya mina ninampanga kuti ntoda nipase mule wazalemera
1: madrinya musalime mwene
0: nsalima
1: mbeya kufumbwa samera
0: ngabe
1: ngamera mbeya mwanje ini mbeya kufumbwa
0: maji munabanga mumukhala naye kuti
1: mai mbwe naye
0: munabanga mumukhala naye
1: ini ngafunavi
0: ngene kavunzi pe wachi na me wachi
1: yapo ndapisa kafunavi pano kafunavi
0: anapidzwe ndiwo nyatwa
1: kafunavi anapidzwe ndimo kwazi ukapumukana na
0: banja mala
1: ini kondaka pano banja mala kafunavi na kabe ngane kereni
0: banja mala agomo na isatani ndendari kunyumba tokani pono mwanyine nditoki ndolo pono ngamanele bwezo
1: kwani ndashama mama kwani mwendina kunyumba ah mai patana
0: Ndiyapika funemu kutitania ni kunyumba?
1: Ini kafuna mwenye
2: hivi? Sio kukonda hivi na chiku nina kakamina?
0: Si, akua kuna zende muna sembo wano muna kapa kwanu?
1: Kwa
0: mwanimwanika
1: Aina kabia habana
0: Kwa mwanimwana ndilikuenda
3: Tapiva kwa mwanimwana
0: Tapi basa hapa dini maza ya kufunda
3: Pui muna pili kumkwata adi Munga mkwata muendana mangwana ngamati banjanga Zuzumi koko
0: Nimatini ya zanipata Muna samu vila na mamu na nangazi Muna nangazi
1: Loko ni mwota ulipu na kujisa mwota na mwere
0: Muna pepe muna maana na imu huliani Muna kubizuwa ndimu Ini ndilikuenda Mwanyini ndilikwati Tukoni mapasha dina kunyumu Pinachitika na so iye Angafuna natuka ndiye mitolo Uwiri anu munga vera na nyumba wano Iye nasamba toka mitolo na bwira Mashadera kafikira kuna pewache manichemera Basi, gepada dromeni
3: Mwalonga mwadidi Mwalonga mwadidi Ndawa mbipia koma Kwa madra ndokoni Ife mtila sambiti Hati mguwe salemera mbwesh Tina ifunya Tina tenta kufunya funya Hati wani pafuna dromera api
0: Tapiva
3: Basi